David King. Mpuliriza program akalitango ha Spice FM. Tanike saa ina za nyinki akara. Uika munane za nyamisana. Halevi zibubi ya maka bigonjo urelwa. Anti, biro.

0: Mombasa.
1: David King. Mpuliriza program akalitango ha Spice FM. Tandike saa ina za nyinki akara kuika munane za nyamisana. Hale vizibu vya maka bigonjo lerua. Anti, birole nkatabi.

0: Egiri ngambire no sokutera kasimu kawa msanji munana ina munana muenda muenda ibiri ina muenda wa msanji tanemu munana muenda muenda munana muenda muenda tupazemu na iwe kandi otisobore kihambero oli kandi wabuzo kiavuzo kia antujakuba antukita antukorana hamo umprogram manya ekiroho omonsi.
1: Spice FM.